0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Ya, teman-teman dua, dimanapun kamu berada, kita tinggalkan dulu Rusi Fiona featuring Suili dengan lagunya Yong. Dan teman-teman dua, kita akan dengerin dulu akselerasi kreatif musik ya dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita akan dengarkan lagu dari daerah Malang ya, teman Prodo, bersama Tropical Forest dengan lagunya Mikroplastik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for your info. 6.

Teman Peradu, dimanapun kamu berada, Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah memperkuat edukasi kepada anak dan remaja terkait bahaya judi daring. Langkah ini dinilai penting karena kebiasaan tersebut berpotensi menjerumuskan anak pada berbagai tindak pidana lain. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo, juga mendesak pemerintah menjadikan judi daring atau judol sebagai musuh bersama. Desakan ini muncul setelah terungkap sekitar 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar praktik ilegal tersebut. Menurut Rudianto, fenomena judi daring tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Ia menilai dampaknya sangat serius karena dapat memicu keterlibatan anak dalam tindakan kriminal lain, mulai dari penipuan hingga kejahatan cyber. Informasi lengkapnya Teman Peradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

beberapa informasi yang dihadirkan untuk kamu di pagi hari ini ya. Dan cuaca hujan saat ini di Kota Tahuna, Taman Pradua. Tapi tidak menyurutkan semangat kamu pastinya dalam setiap tugas dan aktivitas di pagi ini ya. Taman Pradua, anggota Komisi 3 DPR RI Harudian Telalu mendesak pemerintah menjadikan judi daring atau judi online sebagai musuh bersama. Hal ini setelah terungkapnya sekitar 200 ribu anak di Indonesia terpapar praktik ilegal tersebut. Nah, Rudianto menilai pemerintah tidak boleh tinggal diam dan harus segera mengambil langkah pencegahan serta penindakan tegas terhadap seluruh jaringan judi daring. Ia menegaskan pemerintah perlu benar-benar memberantas situs aplikasi maupun platform lain yang diduga menjadi bagian dari sindikat judi daring. Menurutnya jangan sampai muncul anggapan adanya pembiaran karena masih banyak situs yang belum ditindak. Rudianto menilai data yang diungkap pemerintah merupakan sinyal bahaya serius bagi masa depan generasi bangsa. Karena itu ia mengingatkan agar tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan judi daring di Indonesia. Informasi ini Taman Pradua masih bersama website rri.co.id.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Meraji itu ada dua paket, ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
1: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2. Sekolah menengah atas SMA 1 Pontianak yang sempat viral ya karena pelaksanaan cerdas cermat ya. Nah, kalau di SMA 1 Pontianak, maksud kami Kalimantan Barat, ini menyampaikan sikap tidak berprestasi dalam lomba cerdas cermat yang diulang. Nah, SMA Negeri 1 menghormati hasil lomba yang telah diputuskan oleh Dewan Juri dengan pemenang SMA 1 Sambas. SMA 1 Pontianak memberikan dukungan kepada pemenang LCC ya, SMA 1 Sambas sebagai perwakilan Kalimantan Barat dalam ajang LCC 4 tingkat nasional. Pihak SMA Negeri 1 Pontianak menegaskan tidak memiliki maksud apapun untuk menganulir hasil lomba. Sejak awal SMA 1 Pontianak tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan semata-mata untuk memperoleh kejelasan melalui klarifikasi. Demikian sikap SMA 1 Pontianak ya. LLC Pilar tingkat Kalimantan Barat menuai kontroversi karena juri dinilai tidak adil terhadap peserta lomba. Kontroversi bermula ketika nilai kelompok C yang merupakan SMA 1 Pontianak dikurangi, sementara kelompok dari SMA 1 Sambas mendapat nilai kendeti jawaban yang sama dengan peserta sebelumnya. Nah, teman perdua yang sempat viral di mesos ya teman produk beberapa hari yang lalu, dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua ya pastinya. Dan teman produk, kita masih dengan informasi di sepanjang pagi ini. Kaca temani kamu teman produk sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulain kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa. Karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit. Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari 4 keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari Kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.

Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

92 MHz Sonan Terbaik Kamu Teman Pradua. Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang saat ini mengalami keterlambatan dan capaian. Laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara ya. Sebanyak 1,6 miliar penduduk mengalami kesulitan finansial untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Nah, akses terhadap fasilitas air bersih menjangkau 961 juta jiwa, namun angka kematian akibat pencemaran lingkungan tetap tinggi. Dan informasi lengkapnya Teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

soal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman-teman Radio masih dengan beberapa informasi yang akan saya hadirkan untuk kamu di kesempatan siar hari ini hingga pukul 11 nanti ya, di kesempatan siar Jumat tanggal 15 Mei 2026. Teman-teman Radio, di Diara Deskam resmi mengumumkan 26 pemain timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026. Ini menjadi tugas terakhir sebagai pelatih dan karirnya bersama Les Blues. Legenda sepak bola Prancis itu kembali mengandalkan bintang dunia demi membawa Prancis menembus final Piala Dunia 2026. Les Blues memburu trofi setelah kegagalan sebelumnya. Salah satu keputusan pemain yang ditunggu-tunggu adalah siapa yang akan menjadi kiper ketiga Prancis. Kiper Prancis Saint-Germain, Lucas Cavalier, yang selalu jadi pilihan mengalami cedera otot paha. Pilihan Deschamps jatuh pada kiper berusia 21 tahun, Robin Risser. Kiper klub Lens ini telah mendapat panggilan pertamanya untuk timnas. Dan ini di lini depan ya, diapkan memanggil Gianna Felipe Mateta. Penyerang Crystal Palace ini mendapat keuntungan untuk cederanya Hugo Ekitike. Sementara pemain Tottenham Hotspur Randal Kolo Muani tak masuk ke dalam daftar Deschamps, sedemikian juga dengan top skor Liga 1 Prancis Esteban Lepaul. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 di mana pun kamu berada, Info Pro 2 siang ini ya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut tantangan utama sektor perikanan saat ini ya bukan berada di hilir atau pasar, melainkan pada pembenahan sektor hulu. Karenanya saat ini pemerintah memprioritaskan perbaikan proyeksi proses produksi penanganan ikan serta penguatan ekosistem nelayan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Hal ini disampaikan Trenggono saat mengunjungi unit pengolahan ikan di Kabupaten Bintang, Kepulauan Riau, Kamis tanggal 14 Mei 2026. KKP menargetkan pembangunan lebih dari 1.000 kampung nelayan merah putih pada tahun 2026 di berbagai wilayah Indonesia. Namun 2025 menjadi tonggak awal dengan pembangunan 100 titik di mana 65 lokasi telah rampung 100%.
1: Info Pro 2.
2: Sementara informasi yang lain, Taman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak pemuda dan remaja masjid ikut memperkuat ketahanan pangan nasional. Ajakan disampaikan dalam Rapinas DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Jakarta, Kamis 14 Mei 2026. Zulkifli Hasan mengatakan ketahanan pangan menjadi fondasi penting bagi ketahanan bangsa, karena itu penguatan sektor pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurut Zulhas, organisasi kepemudaan Islam memiliki jaringan kuat hingga daerah. Kondisi tersebut dinilai penting untuk mendukung penguatan pangan nasional. Demikian Info Pro 2 siang ini. Terima kasih dan selamat siang.
1: Info Pro 2.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
5: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang, yang bangsawan ataupun

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. 9 Omega baik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hislias untuk kesempatan siar hari ini. Dan kita sudah di menit ke-53 bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kita lanjut untuk lagu ya. Lagu berikut ada BCL, Selalu Ada Di Dadimu. Kalaupun kamu ingin request lagu yang lain, jangan lupa chat di 08221779337. Tapi nantinya teman Pro 2 lagu request kamu akan lanjut sama Kak Julvan ya di Santai Siang hingga sore ceria hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2026 ya. Kak Julvan akan temani kamu hingga pukul 18 nanti. Karena sebentar lagi pada pukul 11 Kak Aci harus pamit dari ruang dengar kamu. Oke, teman Pro 2, BCL Selalu Ada Di Nadimu. Ini merupakan salah satu lagu yang masuk dalam soundtrack film Jumbo ya, yang tayang di bioskop pada Lebaran untuk tahun 2025 kemarin ya. Nah, teman Pro 2, Selalu Ada Di Nadimu diproduksi dan ditulis oleh Laleil Manino dan mengangkat tentang cinta dan harapan seorang ibu untuk anaknya. Lirik yang menggambarkan doa, harapan, dan kehangatan orang tua terhadap anaknya siap menyentuh hati pendengarnya. BCL juga ikut berperan sebagai pengisi suara Ibu Don yang diceritakan sebagai penulis cerita ya, teman Pro 2. Sebagai penulis cerita dongeng dan lagu. Nah, ia menciptakan lagu untuk Don yang menjadi sumber kekuatan dan kemenangan meskipun sang ibu telah tiada. Akhirnya teman Pro 2, persembahan lagu dari BCL Selalu Ada Di Nadimu merupakan lagu terakhir untuk kebersamaan kita. Kak Anci pamit suara. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian, ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak, ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang.

Pruderi Tahuna, teman terbaik kamu. Senang banget hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Balik lagi nih bareng aku Julpan Gafar, yang akan menjadi teman siangnya teman Pro 2 ya, hingga sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Baik teman Pro 2, sebelum kita bakal lanjut lagi nih, buat kamu yang mau pada ikutan gabung di Pro 2 Hitlist untuk edisi untuk muda kreatif ya di siang hari ini, kamu bisa WhatsApp aja nih di 0822-1779-7307. Oke, sebelum itu aku akan ajak teman Pro 2 untuk ikuti aktif akselerasi kreatif musik. Ini dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon, WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama Pung Pasang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I go with my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodereri tahun teman terbaik kamu. Kita kali ini di Produa Hit List ya, bareng aku Julfan Gafar untuk edisi hari Jumat 15 Mei 2026. Baik, langsung aja ya guys, kita ke lagu yang di request pertama nih untuk segmen kali ini ya. Setelah tadi ada Kak Aci yang sudah temani kamu selama sejam di Produa Hit List. Ya teman Produa, ada lagu dari siapa nih? Oke, lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah, yang request yang punya nomor 0813 7682 sekian sekian sekian, dan terima kasih. Oke, assalamualaikum Kak, selamat siang, mau izin request lagu ya? Pasti boleh lah, namanya Produa Hit List. Utopia, Rasa Ini Indah.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang.

Iya, tahun Pro 2 masih di Pro 2 hit list, dan mana lagi nih yang sudah nanya kalau Pro 2 hit list udah mulai. Udah ya, dari jam 10 tadi ya udah mulai. Oke, kita bakal ngasih satu info musik juga ya teman Pro 2, lagu yang sekarang sih ini masih, walaupun sudah dari awal tahun ya, ini udah dimulai tuh Ivan Seventy dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Gak tahu ya kalau mau diceritain gimana sih. Oke, jadi nih teman Pro 2, ini lagu ini info langsung nih dari Ivan Seventy ya, bukan dari temannya Ivan Seventy. Oke, ini aku begini ya teman Pro 2.

Nah, ada makna lagu Jangan Paksa Rindu ini dari Ivan Seventeen. Jadi ini digarap bersama dengan Opik Kumis ya. Ya, dengan Ivan Seventeen ini kembali merilis single terbarunya yang bertajuk Jangan Paksa Rindu, yang menjadi bagian dari album terbaru berjudul Resonance. Dan kenapa ada beda ya? Lagu ini merefleksikan fase pendewasaan musikal Ivan, baik sebagai penyanyi maupun penulis lagu, dengan nuansa yang lebih tenang dan juga kontemplatif ya, kayak gitu ya. Nah, digarap bersama Opi Kurdi, lagu ini bercerita tentang hubungan yang perlahan mengalami perubahan. Kebersamaan masih terjalin, namun rasa yang dulu hangat kini tak lagi sejalan. Nah, jadi nih pendengarnya nih diajak menelusuri ulang detail kecil dalam hubungan, mulai dari obrolan sederhana, sorot mata yang dulu bermakna, hingga ungkapan cinta yang semakin jarang terdengar. Nah, melalui lirik yang apa adanya dan dekat dengan kehidupan nyata, lagu ini menggambarkan kondisi dua insan yang bertahan bukan karena cinta yang utuh, melainkan kebiasaan serta ketakutan untuk berpisah. Oh, rindu dan cinta dalam lagu ini ditegaskan sebagai perasaan yang tidak bisa dipaksa, karena pemaksaan hanya akan melahirkan luka baru. Dari sisi musikal, Jangan Paksa Rindu beda, hadir dengan aransemen yang minimalis namun syarat emosi. Aduh. Vokal Ivan juga yang hangat dan penuh penghayatan memperkuat makna lagu, membuat ceritanya terasa relevan ya bagi pendengar dengan beragam pengalaman hubungan. Single ini menjadi salah satu kepingan kisah album dalam album Resonance, sebuah proyek yang dirancang untuk menghadirkan resonansi emosional yang membekas. Judul album tersebut juga dipilih sebagai simbol harapan agar setiap lagu tetap terasa gaungnya bahkan setelah musik berhenti. Oh, langsung aja, gak usah lama-lama ya. Ini dia lagunya, teman Pro 2, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, guys.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Iya teman, Pro 2 masih lanjut lagi nih untuk Pro 2 hit list kita ya. Oke, saat ini udah pukul 11.56 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan menutup kebersamaan kita di Pro 2 hit list edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Nanti kamu bisa ikut gabung besok ya. Oh, besok hari Sabtu. Oh, ada sejam nih ya, Pro 2 hit list nanti bareng aku ya untuk besok. Oke, baiklah. Dan pastinya apapun lagu yang sudah diputerin akan menjadi hiburan terbaik juga ya untuk siang hari ini. Dan pastinya juga selamat menjalankan sholat Jumat ya untuk teman-teman Pro 2 yang saat ini menjalankan ibadah sholat Jumat. Dan nanti setelah ini akan hadir info seputar UMKM, kemudian juga ada info tentang ya pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Di sini aja di Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: salah satu cita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Dumuluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya melihat di negeri luar, belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar jalan negeri? Karena tidak tahu. Kau terangkan yang saya dapat supaya saya dapat kabar.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul Bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara luar daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk,

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Akunya takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Uh-uh.
1: Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih?
0: Uh-uh.
1: Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI, for Yay.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Prodo RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Kali ini kita masih di Muda Kreatif dengan informasi tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Nah, teman Prodo, ya pastinya ada yang menarik ya untuk bagaimana UMKM ataupun ya ada industri ekonomi, industri kreatif untuk ekonomi digital di daerah kita itu sudah pas banget ya. Nah, dari sumber daya manusianya ya pastinya udah kreatif, dan wadah juga untuk memberikan itu semua ataupun menunjukkan itu semua itu pasti ada. Nah, sosial media selalu menjadi sesuatu yang bisa membawa itu semua agar diketahui oleh begitu banyak orang ya, dari konsumen, dari penikmat juga. Nah, kayak seperti itu. Nah, dengan banyak-banyak ya, pasti banyak-banyak hal ya, pasti dengan seperti yang disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ya, bahwa menyatakan bahwa penyiapan tenaga kerja kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Nah, pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. Nah, kemudian sektor manufaktur nasional mencatat juga nilai indeks kepercayaan industri sebesar 51,75 pada April 2026, dan angka tersebut menunjukkan aktivitas industri masih berada pada level ekspansi. Nah, industri manufaktur pada triwulan 1 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,04% secara nasional. Sektor tersebut juga memberikan kontribusi besar 1,03% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keren banget nih ya. Oke, jadi nih teman Prodo, ya pastinya kunci pertumbuhan industri itu kalau dari setiap daerah adalah sumber daya manusianya juga ya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Rudy, teman-teman terbaik kamu, selamat siang, salam olahraga. Barang kejurupan kafar di Muda Kreatif. Kita awali informasi tuan rumah raih perunggu bergu U17 di kejuaraan Asia Modern Pentathlon 2026. Teman Pro 2, tuan rumah Indonesia sukses mengemas satu medali perunggu setelah berebut posisi terbaik ketiga kategori bergu U17 pada kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026. Laga dimainkan di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta pada Kamis 14 Mei 2026 kemarin. Trio Kirana Syafira Putri, Nadira Putri Kaliza, dan Nadira Naura Putri menjadi tim terbaik ketiga dengan mengumpulkan 3.354 poin. Mereka berhak mendapatkan medali perunggu. Juara bergu 17 diraih Kazakhstan dengan raihan 3.906 poin sekaligus berhak atas medali emas. Sedangkan medali perak direbut Uzbekistan dengan menorehkan 3.821 poin. Nah, usai upacara pengulangan medali, Kirana untuk kategori mengatakan bahwa untuk kategori U17 perorangan putri, Mehriniso Kahramanova dari Uzbekistan tak terbendung menyabet medali emas dengan skor tertinggi 1389 poin. Medali perak dan perunggu jatuh untuk Sabina Akhmedina dari Kazakhstan 1326 dan Yana Bespalova dari Kazakhstan 1295. Wakil Indonesia terbaik Kirana Zafira Putri berada di peringkat 8 dengan skor 1188 poin, disusul Haliza Nadira Putri 1097 di posisi 12, Nadira Naura Putri 1069 di posisi 13, dan Narina Aira Firdaus 1068 di posisi 14. Di kategori perorangan U19 Putri, Diana Kedrova dari Kazakhstan menjadi yang terbaik merebut medali emas dengan skor total skor 1405 poin. Perak dan perunggu diboyong Samira Abzalova dari Uzbekistan dan Polina Andreyeva dari Kazakhstan. Atlet tuan rumah Vika Nur Ambia berada di peringkat 7 dengan 1229 poin, disusul Mashifa Faustina Nur Wahid 1034 poin posisi 12. Tahta Kirana Khalifa Safa dengan poin 788 di posisi 15 dan Kirana Rafatia Aila pada posisi 16 dengan skor 785.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya

0: FYI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Nggak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?

Teman Pro 2 dari rri.co.id untuk info olahraga. Terbaik Liga Michael Carrick masuk nominasi manajer terbaik Liga Inggris musim ini. Pelatih kepala Manchester United Michael Carrick masuk dalam daftar nominasi manajer terbaik Liga Inggris musim ini. Nominasi itu diraih setelah ia sukses membawa Manchester United naik dari posisi ke-6 ke peringkat ke-3 klasemen sejak ditunjuk pada Januari lalu. Yang mantan gelandang The Reds itu mencatatkan 10 kemenangan dari 15 pertandingan dengan hanya 2 kekalahan selama periode tersebut. Manchester United juga menjadi tim dengan perolehan poin terbanyak di Liga. Kemenangan 3-2 atas Liverpool FC di Old Trafford memastikan langkah MU ke Liga Champions musim depan dengan 3 laga tersisa. Tim asuhan Carrick kini hanya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Nottingham Forest FC untuk mengamankan posisi 3 besar. Carrick sebelumnya juga meraih penghargaan manajer terbaik Liga Premier bulan Januari setelah mengawali masa jabatannya dengan kemenangan atas Arsenal FC dan Manchester City FC. Selain itu, ia membawa Manchester United meraih kemenangan penting atas Liverpool FC dan Aston Villa FC di Old Trafford serta menang 1-0 atas Chelsea FC di Stamford Bridge pada April lalu. Carrick menjadi satu-satunya kandidat yang tidak menjalani peran sebagai pelatih sepanjang musim. Hal itu dinilai menunjukkan besarnya dampak yang ia berikan dalam waktu singkat di Old Trafford. Sejumlah pelatih lain yang masuk nominasi adalah Mikel Arteta dan Pep Guardiola atas kontribusi mereka bersama Arsenal dan Manchester City. Selain itu ada pula Keith Andrews dari Brentford, Andoni Iraola dari Bournemouth dan serta Regis Lebris dari Sunderland. Penghargaan manajer musim ini pertama kali diberikan pada musim 1993-1994 dan dimenangkan oleh Alex Ferguson. Ferguson tercatat sebagai pelatih tersukses dengan 11 penghargaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 dari Infolaraga rri.co.id. Prancis andalkan para superstar demi trofi Piala Dunia 2026. Dedis Camp resmi mengumumkan 26 pemain timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026. Ini menjadi tugas terakhir sebagai pelatih dan karirnya bersama Les Blues. Legenda sepak bola Prancis itu kembali mengandalkan bintang dunia demi membawa Prancis menembus final Piala Dunia 2026. Les Blues memburu trofi setelah kegagalan sebelumnya. Salah satu keputusan pemain yang ditunggu-tunggu adalah siapa yang akan menjadi kiper ketiga Prancis. Kiper Paris Saint-Germain Lucas Cavalier yang selalu jadi pilihan mengalami cedera otot paha. Pilihan Deschamps jatuh pada kiper berusia 21 tahun Robin Risser. Kiper klub Lens ini telah mendapat panggilan pertamanya untuk timnas. Di lini depan Deschamps memanggil Jean-Philippe Mateta. Penyerang Crystal Palace itu mendapat keuntungan dengan cederanya Hugo Ekitike. Pemain Tottenham Hotspur Randall Kolomwani tak masuk dalam daftar Deschamps. Demikian juga dengan top skor Liga 1 Prancis Esteban Lepaul. Nah, sebelum bertolak ke Amerika Serikat, Prancis akan lebih dulu memainkan laga pemanasan. Les Blues akan menjamu Pantai Gading di Nantes pada 4 Juni dan melawan Irlandia Utara pada 8 Juni.
1: Ya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu menceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Iya teman Pro 2, sekian untuk info olahraga. Nanti kita bakal ketemu di info olahraga selanjutnya. Hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu. Ya dan pastinya sama siang salam olahraga.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Sebelum kita bakal lanjut dengan info hiburan mengisi muda kreatif di hari ini, sebelum itu masih barang ke Jufan Gafar ya, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Kota Palu, The Box dengan Tadulako.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Prodo RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kali ini kita dengan info hiburan di Muda Kreatif. Yang pertama, film Children of Heaven versi Indonesia dengan nuansa lokal dan sentuhan komedi. Sutradara Hanung Bramantyo kembali menghadirkan film drama keluarga lewat Children of Heaven. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Mei 2026 mendatang. Diproduksi MD Picture, film ini merupakan adaptasi dari karya sutradara Iran Majid Majidi yang pada tahun 1997. Meski diadaptasi dari film original, versi Indonesia dikemas dengan pendekatan yang lebih dekat dengan penonton, konsep penonton tanah air gitu ya. Ya, salah satunya melalui sentuhan budaya lokal dan elemen komedi yang lebih kuat. Produser Manoj Punjabi mengatakan tim produksi mencoba menghadirkan interpretasi baru tanpa menghilangkan pesan utama. Ya, Children of Heaven versi Indonesia tetap mengikuti kisah kakak beradik dari keluarga sederhana. Ali dan Zahra harus berbagi sepasang sepatu demi tetap bisa sekolah. Tokoh Ali diperankan Jared Ali, sementara Zahra dimainkan Humaira Zahra. Namun berbeda dari versi Iran, Hanung memasukkan banyak unsur lokal yang membuat film ini terasa lebih ringan dan juga komunikatif. Salah satu warna baru hadir lewat karakter kepala sekolah yang dimainkan Muhad Kli Aco dalam film. Tokoh tersebut tampil unik karena gemar berpantun setiap kali berbicara. Nuansa komedi juga diperkuat dengan kehadiran sejumlah komika diantaranya Dodit Mulyanto, Benektu Siregar, Oki Rengga, dan hingga Loloks. Selain menghadirkan humor, film ini juga mengangkat tema pengorbanan dalam keluarga. Sosok ayah yang diperankan Andri Masadi digambarkan bekerja keras demi keluarga. Sementara hubungan Ali dan Zahra memperlihatkan bentuk kasih sayang sederhana antara kakak dan adik. Manoj juga mengungkapkan bahwa versi Indonesia menghadirkan penutup cerita yang berbeda dibanding film aslinya.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Iya, tahun 22 dari infohiburan rri.co.id. Nah, Dennis To kembali perankan IP Man dalam Kung Fu Legacy spin-off baru. Nah, Dennis To kembali memerankan IP Man dalam film terbaru berjudul IP Man Kung Fu Legacy. Film tersebut merupakan spin-off baru dari waralaba film seni bela diri tersebut. Dilansir Variety pada Kamis 14 Mei 2026. Nah, video ini masih melanjutkan kisah dalam semesta IP Man yang telah dikenal luas secara global. Arik Entertainment telah memulai perilis film ini di Chinese Film Market. Nah, proses produksi dijadwalkan akan dimulai pada Oktober dengan target penyelesaian dan rilis internasional pada tahun 2027. Dalam film ini, Dennis To kembali berperan sebagai Master Wing Chun, legendaris sekaligus mentor Bruce Lee. Nah, proyek ini hadir setelah kesuksesan IP Man Kung Fu Legend. Film tersebut telah terjual luas sebelum rilis di Amerika Utara pada 14 Juli melalui Wellgo USA. Waralaba IP Man sendiri berasal dari seri film yang dibintangi Donnie Yen. Waralaba ini juga telah menjadi salah satu franchise seni bela diri paling ikonik pada abad ke-21. Spin-off yang dibintangi Dennis To ini mengembangkan identitas tersendiri dalam semesta tersebut. Film ini menggambarkan IP Man versi yang lebih muda dan lebih tradisional dalam seni Wing Chun. Nah, To sebelumnya memerankan IP Man dalam The Legend of Eastbourne, IP Man The Awakening, kemudian ada IP Man Kung Fu of Master. Alright Entertainment juga adalah perusahaan yang berbasis di Paris, Hong Kong, dan di Los Angeles. Perusahaan ini juga sebelumnya menangani penjualan global film tersebut dan kembali akan mengelola distribusi internasional untuk film terbaru ini. CEO Alright Entertainment, Amerik Kontan Den Fontaines, menyatakan bahwa

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Laika rilis teaser Wheel World, film stop motion fantasi yang akan tayang Oktober. Nah, ini sebuah film animasi stop motion. Film ini disutradarai oleh Travis Knight dengan naskah yang ditulis oleh Chris Butler, dilansir Variety pada Kamis 14 Mei 2026. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 23 Oktober dan menjadi film pertama Laika sejak Missing Link pada tahun 2019. Wheel World diadaptasi dari buku karya Colin Meloy dengan ilustrasi oleh Kersen Ellis. Travis Knight juga bertindak sebagai produser bersama Sam Wilson. Fathom Entertainment yang berbasis di Denver, Colorado akan menangani perilisan di Amerika Serikat. Sementara Film Nation Entertainment mengurus distribusi internasional. Nah, mungkin sedikit aja ya, film ini mengisahkan seorang gadis yang berusaha menyelamatkan adik bayinya yang kemudian membawanya dalam perjalanan berbahaya ke hutan terlarang. Dalam hutan tersebut, ia menghadapi dunia penuh makhluk ajaib, sekutu tak terduga, serta musuh-musuh yang kuat. Ya, teman perlu itu dulu ya, informasi untuk hiburan di Muda Kreatif. Nanti setelah ini ada info lokal dari rri.co.id.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan.

Pro dari RRI tahun teman terbaik kamu kali ini dengan info dari rri.co.id Tahuna. Nah, teman Pro 2, perempuan memegang titik nadi sumber daya manusia di daerah. Nah, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari pada Kamis 14 Mei 2026 melantik pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bupati menyatakan Nasyiatul Aisyah merupakan organisasi perempuan muda Muhammadiyah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya pembinaan generasi muda perempuan yang berkarakter, beriman, cerdas, dan memiliki kemampuan yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Nah, perempuan memegang titik nadi sumber daya manusia di daerah ini, alasannya ketika perempuan kuat, sumber daya manusia generasi berikutnya akan menjadi kuat. Organisasi ini kiranya dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Kehadiran Aisyah diharapkan berkontribusi nyata melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah pun mengapresiasi keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah. Sinergi antara organisasi perempuan dan pemerintah diharapkan terus memperkuat kualitas sumber daya manusia di kepulauan. Bupati berharap seluruh jajaran pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah yang baru dilantik kiranya menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan pengabdian bagi umat, daerah, dan juga bangsa.

0: RTI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali tepat. Kali ini tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
2: Satu.
0: Ya.
2: Dua,
0: ya. Aduh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.

rri.co.id. Nah, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari SEMM membuka pelaksanaan Job Fair 2026 yang dipusatkan di lantai 1 Gedung Politeknik Negeri Nusa Utara. Kegiatan tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perluasan kesempatan kerjasama serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, Bupati Sangihe dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Job Fair di lingkungan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Usai membuka kegiatan Job Fair 2026, Bupati Kepulauan Sangihe juga memberikan kuliah umum kepada mahasiswa dan peserta kegiatan. Pelaksanaan Job Fair 2026 merupakan kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Politeknik Negeri Nusa Utara dengan menghadirkan berbagai peluang kerja dari sejumlah perusahaan dan juga instansi. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan MOU antara pemerintah daerah dan dengan Yayasan ESA Aus Bildung serta PT Anurjaya Cabang Manado sebagai mitra dalam pelaksanaan program magang, kunjungan industri, dan juga penelitian. Nah, Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara Ferdinand Gansalangi SKMME MKS menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terus melibatkan institusi pendidikan dalam pelaksanaan program strategis daerah di bidang ketenagakerjaan dan pembangunan sumber daya manusia.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayu Mungungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara.

Prodo RRI Tahuna, teman terbaik kamu dari rri.co.id. Tahuna, perpustakaan Kelurahan Tahuna 1 berdiri sejak tahun 2020 sampai sekarang masih tetap eksis. Nah, di mana perpustakaan Tahuna 1 dibuka jam 7 pagi ya sampai jam 5 sore dan setiap hari dikunjungi pelajar dan masyarakat umum. Nah, Norista Lasut, pengelola perpustakaan Kelurahan Tahuna 1 kepada rri.co.id di ruang kerjanya pada Rabu 13 Mei 2026 menjelaskan sebagai pengelola perpustakaan berbagai kegiatan BIMTEK berskala nasional sudah diikuti. Nah, buku-buku yang ada di perpustakaan Tahuna 1 berasal dari bantuan perpustakaan nasional tahun 2023. Bantuan tersebut juga meliputi 3 unit komputer, printer dan televisi serta 2 rak buku dan buku tahun 2024, 1 buah rak buku dan 1000 buku. Selain meningkatkan literasi, budaya membaca buku mampu melatih kemampuan berpikir kritis dan memperluas cara pandang masyarakat. Membaca juga membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi serta membangun karakter yang lebih baik. Nah, pemerintah kelurahan melalui pengelola perpustakaan berharap keberadaan perpustakaan dapat terus dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Dukungan semua pihak dinilai penting agar minat baca terus meningkat dan budaya literasi semakin berkembang di lingkungan masyarakat.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ya tahun pro 2 sekian dulu untuk info lokal dari rri.co.id Tahuna. Kau bisa mengakses update-annya setiap hari melalui rri.co.id Tahuna. Dan untuk muda kreatif sekian juga ya untuk edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Dan setelah ini kita bakal menuju ke Pro 2 RRI Manado untuk mengikuti sore ceria Manggota Manado Gorontalo Tahuna. Oke, pastikan kamu di sini aja di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Perdana ini tahunan teman terbaik kamu. Sebelum kita bakal lanjut untuk sore ceria Magota Manado Gorontalo dan Tahuna. Nah, masih bareng aku Julfan Gafar akan ajak teman Pro 2 untuk ikuti aktif akselerasi kreatif musik. Dan kali ini teman Pro 2 lagu dari Papua, Pem Selatan, Gubuk Derita. Oke, dan ini aktif ini adalah ini dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Radio Republic of

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: ada kehidupan yang tidak baik-baik aja ini.
1: Yes.
0: Tapi kalau masalah Sigma Pro Indonesia gitu ya, kenapa apa ya menghadirkan Baduy Chiefest di Kota Manado? Mungkin tadi udah kejawab. Tapi tuh lebih spesifik lagi, kenapa memilih Manado sebagai salah satu kota pertama? Terus kayak apa sih yang kalian paling harapkan gitu okay. dari event ini?
1: Pertanyaannya bagus banget ya.
0: Ajis.
1: Jadi gini, pada dasarnya pertama, Badonci ini kan dipromotori sama orang-orang Manado asli.
0: Betul.
1: Itu pertama.
0: Mm-hmm.
1: Kedua, Badonci itu sendiri adalah bahasa lokalnya Manado atau Sulawesi Utara ya, mm-hmm. atau Minahasa. Mm-hmm. Jadi brandnya karena ambil dari Manado dan karakter lokal pun suka happy yang bergoyang-goyang gitu.
0: Betul.
1: Jadi emang konsepnya ini cocok banget dan ini adalah salah satu brand, mm-hmm. brand event konser yang spektakuler yang berasal dari Manado, mm-hmm. dan dinikmati oleh masyarakat-masyarakat atau anak-anak orang Manado gitu.
0: Betul, representatif orang Manado lah.
1: Ya, kurang ya. Lebih seperti itu.
0: Yang suka party gitu kan ya. Suka kesenangan bersama orang-orang tersayang.
1: Betul.
0: Gitu. Kadang-kadang juga pendatang tuh kalau datang ke Manado tuh terheran-heran, kok jam 11 malam masih ada sih ya kan, yang muterin lagu disco tanah asik.
1: Iya, remik-remik gitu ya.
0: Iya, betul, tapi betul, mungkin betul. Sekarang enaknya adalah Badoncinya tuh di pinggir pantai banget ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak vibes ya tuh bakal bikin kamu lebih rileks, sama kayak kata Kak Romeo gitu, teman Pro 2. Tapi konsep dari Sigma Pro ini untuk Badonci kan udah semateng itu ya. Kalau boleh tahu siapa sih orang-orang yang menurut Kak Romeo itu yang berperan aktif banget gitu, yang berjuang mati-matian di 2026 ini untuk merealisasikan Badonci Fest?
1: Oke. Secara keseluruhan itu semua tim dari Sigma Pro Indonesia itu dari semua lini.
0: Anjas.
1: Karena
0: semua lini banget.
1: Semua lini. Karena apa? Karena Badonci Fest ini kan bukan event-event kecil,
0: mm-hmm.
1: bukan event yang bisa dikerjakan oleh beberapa orang aja.
0: Mm-hmm.
1: Jadi all team itu benar-benar bersinergi,
0: mm-hmm.
1: sehingga Badonci Fest ini bisa rilis di tahun
0: yes.
1: 2006 ini sesuai harapan kami pertamanya,
0: mm.
1: dan mudah-mudahan menjadi harapan semua warga Manado,
0: mm-hmm.
1: yang ada, dan kemungkinan akan ada lagi Badonci Fest yang lainnya.
0: Eh, kita tahan dulu itu ya. Nanti
1: okay.
0: kita bakalan kasih tahu ke kalian nih. Next project dari Sigma Pro Indonesia. Tapi dari segitu banyak musisi di Indonesia yang lagi naik daun gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Tata sendiri kan banyak yang berharap gitu. Kenapa sih Badonci nggak menghadirkan Hindia aja atau Fest aja atau mungkin Nakila gitu? Udah sempet sayang. Tapi emang jadwalnya bentrok gitu ya.
1: Iya betul.
0: Karena kemarin Kak Romeo juga abis ngontak gitu. Kayaknya Nakila bakalan datang nih gitu. Jadi kayak wah seneng, tapi ternyata memang gak dapet jadwalnya. Cuman syukurnya adalah mereka memilih menyaring dari semua musisi-musisi yang cocok untuk dihadirkan di Manado ya.
1: Betul.
0: Mereka-mereka ini yang sesuai line up. Tapi aku nanya, alasan kamu memilih Itgitaf, Toton, bahkan Koko Lense sama Dandi Barakati juga ikutan, Isti Julistri, nah ya, yang mesti ngelong sama Cincin Kawen. Nah, kayaknya ini momen okay. yang pas kalau ke Badonci.
1: Iya, jadi gini, ini menariknya Dewi, jadi Badonci Fest itu emang selektif ya untuk Mm-mm. mencari artis-artis yang bisa manggung di panggungnya Badonci.
0: Mm-mm.
1: Jadi kami kemarin itu ada beberapa yang kami incer dari mm-hmm. beberapa artis. Tapi balik tadi yang Dewi bilang, artisnya mau tapi jadwal yang gak ketemu.
0: Betul.
1: Kaminya mau, artisnya gak bisa.
0: Mm-hmm.
1: Jadi seperti itu. Akhirnya dalam pertimbangan dari teman-teman, kita coba lihat lagi. Tetap kita ada referensi dari mungkin dari Spotify dan segala macam,
0: mm-hmm.
1: kita mau lihat rate dari penyanyi-penyanyi yang lagi hype di kaula muda yang mm-hmm. sekarang dibilang Gen Z. Kaula muda kayak zaman dulu banget gue ya.
0: Iya. Tonton berapa sih nih baby boomers?
1: Kayak gue sekarang dulu aja gitu kan.
0: Jadi, baby boomers banget gak sih kaula muda?
1: Jadi Gen Z yang cocok di Gen Z sekarang
0: mm-hmm.
1: itu akhirnya kita bersama memutuskan kayaknya nama ini cocok gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, lalu konsep dari Badonci itu sendiri kan memang ada tiga pilar sebenarnya. Hmm. Pilar pertamanya adalah pasti artis lokal. Lalu ada pasti timurnya.
0: Oke.
1: Okay. Lalu baru nasional. Itu baru dari Badonci Festival. Nah itu konsepnya itu.
0: Ya namanya juga festival gitu ya. Instrumen banyak gitu.
1: Instrumennya banyak. Nah lalu di kemudian jalannya itu kita teringat kayaknya ada nostalgia deh gitu. Makanya di Badonci Fest itu ada tiga instrumen, ada tiga apa ya grup gitu kami buat. Ada Badonci Sunset, nostalgia, dan konser.
0: Wah, gitu. Ternyata jadi, konsepnya kayak gitu teman Pro 2.
1: Jadi teman-teman Pro 2 atau Badonci lovers bisa menikmati konser ini dari sore itu udah bisa menikmati. Biasa kan pada umumnya
0: mulainya malam ya.
1: Malam gitu. Nah, kita cobalah memberikan spesial buat Badonci lovers gitu menikmatinya udah mulai sore.
0: Jadi kayak momen yang pas untuk teman-teman Pro 2 bersantai. Betul, ya betul. Karena di Badonci kali ini gak cuma nonton konser doang gak sih?
1: Iya nah, betul, tepat betul.
0: Venue-nya bakalan kayak gimana nih? Soalnya aku udah sempat di spill juga sama Kak Romeo kan. Kemarin loading panggung yang segede gaban itu ya. Untuk line up yang banyak banget. Plus juga katanya kita di sana bisa belanja-belanja betul. Makan-makan nyemil-nyemil seru gak sih?
1: Ya betul. Jadi kita ada 40 lebih tenan yang ada di sana.
0: Ada siapa-siapa nih salah satunya?
1: Beragam-ragam makanan, minuman juga ada. Dan ada juga tenan-tenan kopi. Jadi sangat lengkap. Jadi teman-teman yang nanti hadir, yang datang ke konsernya Badonci Fest itu tidak usah khawatir.
0: Gak usah takut kelaparan, kehausan ya.
1: Kelaparan.
0: Pokoknya siapin aja duitnya. Belinya di dalam gitu.
1: Oh iya, aku mau info nih Dewi.
0: Oh, apa-apa nih?
1: Jadi di Badonci Fest itu emang konsep paymentnya itu kita pakai digital payment.
0: Okay.
1: Nah itu sih. Jadi siap-siapin power bank. Jadi kalau nanti gak bisa kan sekalian juga yang sulit.
0: Iya
1: gitu.
0: Mau beli kayak kamu gak bisa, Chris juga susah nih teman produk. Oke di spill ya itu. Jadi sepertinya nanti kamu akan benar-benar menikmati momen itu, gak keluar kemana-mana, tetap di venue aja ya teman produk. Tapi sebelum kita break nih Kak Romeo, aku mau tanya. Kan dari sekian banyak line up nih kemarin kita udah di spill. Mulai jam 15.30 waktu Indonesia Tengah ya, berlokasi di Pohon Kasih Megamas, akan dibuka sama Koko Lense.
1: Yes.
0: Terus habis itu lanjut sama
1: Dian Diberkati.
0: Dan Diberkati. Setelah itu di menuju sunset akan ada.
1: Itu keren sekali.
0: Nadif Basalama.
1: Yeah.
0: Yang kayak pengen senja di sudut kota, bukan.
1: Itu.
0: Kayak kamu akan menikmati sunset dengan suara merdunya Nadif Basalama ya. Kali aja ada teman Pro 2 yang pengen nembak pacarnya. Asik.
1: Betul. Jadi kalau datang malam rugi kalian. Betul.
0: Iya benar-benar.
1: Benar.
0: Jadi pokoknya Nadif Basalama itu bakalan on stage sekitaran 17.30. Jadi kamu harus datang sebelum, kalau bisa pas dan Diberkati nyanyi mode pesawat ya. Udah harus ada gitu. Abis
1: cari posisi Dewi.
0: Abis itu lagi.
1: Kalau enggak di belakang nanti kan.
0: Iya. Setelah Nadif Basalama ada siapa?
1: Nah setelah Nadif Basalama itu akan ada nostalgia dulu.
0: Nah.
1: Ada istri-istri dulu. Nah setelah itu lanjut ke konser yang diawali oleh Iggy Taf, Toton Karibo, dan penutup closingnya adalah Gea Indrawari.
0: Nah aku mau tanya nih, kenapa kamu milih Gea Indrawari sebagai headliner?
1: Nah itu.
0: Nah, kenapa gak Iggy Taf? Soalnya kan dia kayak sedia aku sebelum pulang.
1: Oke, aku punya penilaian tersendiri. Dari tim-timku juga punya penilaian sendiri. Kami mendapatkan headlinernya Gea itu ada beberapa aspek sebenarnya. Pertama, aku sendiri suka sama Gea.
0: Ternyata ego pribadi. Tapi wajar lah ya, karena sebenarnya Gea tuh punya lagu-lagu yang hit single-nya
1: betul,
0: tuh banyak banget.
1: Dan banyak banget, banyak banget. Jadi mungkin buat teman-teman Pro 2 FM dan Badonci Lovers, nanti itu Gea akan menyanyikan 11 lagu. Jadi dan semua lagunya aku rasa pada kalian tahu bisa semua. Ngolong.
0: Betul. Yes, betul. Jadi nanti kita tanya nih ke Gea kenapa milih setlist itu. Tapi nanti abis ini ya, kita bakalan terhubung sama Gea yang katanya lagi ada di salah satu eventnya Eat Gitaf di Jakarta.
1: Betul, dari
0: tapi
1: bareng dia.
0: Menyempatkan dirinya untuk ngobrol langsung sama semua teman-teman Pro 2 dan juga Badonci Lovers. So, yang mau sekali lagi tanya-tanya ke Eat Gitaf, ke Indra Gendrawari. Tuh kan aku kayaknya gak sabaran gitu pengen ketemu Eat Gitaf juga. Plus juga mau tanya-tanya ke Sigma Pro Indonesia atau juga Romeo, boleh banget nanti bisa WhatsApp atau DM. Dan kita break dulu, masih di Sore Ceria Magota.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah ya?
1: Udah. Masih bareng Dewi dan juga Romeo. Masih halo, ngebahasin soal Badon Chivas nih, teman Pro 2. Tadi kan kita udah dikasih tahu gitu alasannya kenapa Romeo yang agak susah buka minum nih. Andika kayaknya bisa dibantuin nih, Andika. Kita santai aja lah ya ini ya.
0: Okay.
1: Sambil ngobrol-ngobrol bareng semua teman Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia. Khususnya juga buat kamu yang lagi dengerin dari Gorontalo, Talaut dan juga Tahuna plus juga di Kota Manado. Jadi untuk semua teman Pro 2 yang udah beli tiketnya, thank you so much to all of you karena udah borong tiketnya ya, apalagi yang udah ngeluarin kocek lumayan banyak karena beli paket keluarga. Terus ada paket apa lagi ya kalau enggak salah?
0: Bareng-bareng.
1: Ada apa lagi?
0: Bareng-bareng, rombongan.
1: Rombongan, ya.
0: Itu yang untuk bareng sayang udah tutup.
1: Oh gitu ya. Jadi yang jomblo, ya kan, sudah kalian tinggal pilih itu aja dulu gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan teman Pro 2 gak sempat beli di lokat.com atau juga referral di Instagram dan juga TikTok nih, di Pro 2 FM tenang aja karena Badon Chivas nanti bakalan juga jualan untuk on the spot gitu. Kita open gate jam berapa sih nantinya kira-kira, Romeo?
0: Jadi untuk teman-teman, kita dari Badon Chivas itu open gate jam 1. Jadi kalau bisa siap sebelum jam 1 itu udah datang supaya masuknya itu tidak antri gitu. Jadi bisa lebih cepat.
1: Oke, jadi ya
0: gak pas panasan juga gitu.
1: Iya sih. Lagian juga kalau di venue sih sepertinya nanti bakalan banyak tempat buat ngadem-ngadem juga ya.
0: Iya betul.
1: Plus kamu mungkin sambil ngafalin lirik-liriknya Gia ya, siapa tahu nanti ada beberapa lagu yang masih kurang-kurang hafal liriknya, bolehlah ya, injury time gak masalah gitu untuk ngapal-ngapalin juga. Anyway, kita nih lagi menunggu Gia buat ikutan gabung di Zoom kali ini untuk sore ceria ya, plus juga teman Pro 2 yang mau gitu kan untuk tanya-tanya silahkan aja kasih tahu ke kita berdua. Apakah kira-kira gitu kamu nantinya bakalan nonton sendiri? Kalau misalnya sendiri, kira-kira kamu pengen nonton siapa? Kasih tahu juga kalau misalkan mau rame-rame bareng siapa aja. Karena kemarin kita udah bikin sayembara, asik. 10 tiket gratis Badon Chivas. Dan benar-benar responnya dari teman Pro 2 dari Badonci Badonci apa tadi?
0: Badonci Fest.
1: Bukan.
0: Badonci Lovers.
1: Lovers, asik. Badonci Lovers tuh lumayan menggila gitu. Bahkan ada yang komentar udah kayak teks proklamasi panjang banget gitu. Karena kayak curcol semangat mereka untuk pengen nonton line up. Dan jadi kalau misalnya kamu hari ini juga pengen untuk ikutan keseruan kali ini di Badon Chivas, boleh sekali ya kasih tahu ke kita di live comment di YouTube atau juga di WhatsApp. Oke, okay? Please buat semua teman Pro 2 juga yang mungkin nungguin jadwal pengumumannya, bersabar karena nanti kita bakalan kasih tahu kalian semua ya, sambil ngasih tahu ke teman Pro 2 juga kalau hari ini kita bakalan bergabung sama siapa lagi kalau bukan Gia Indrawari. Tadi udah di-spill soal apakah kira-kira nanti teman Pro 2 bakalan ketemu sama semua apa ya line up yang ada ya, pasti gitu karena semuanya udah oke akan hadir, jadi tidak akan ada kekecewaan-kekecewaan yang seperti kamu lihat di VTVT yang ada di Instagram, karena kemarin banyak banget apa ya event-event yang gagal gitu teman Pro 2 karena venue-nya kecil lah atau mungkin juga artisnya nggak datang. Nah kali ini bakalan datang gitu, jadi diusahakan ya untuk semua teman Pro 2 biar bersabar menunggu kita open gate dari jam 1 siang. Sip, kita kayaknya udah tergabung sama Gia nih ya. Coba kita lihat dulu, mudah-mudahan sinyal Gia bagus di sana karena hari ini Gianya juga lagi ada event teman Pro 2, tapi demi semua Badonci lovers dia sudah terhubung. Hai Gia, apa kabar? Cantik banget kamu hari ini.
2: Ya Allah, terima kasih.
1: Makasih ya udah menyisihkan waktu buat Badonci Fest sama RRI Pro 2 FM Manado. Gia, aku mau tanya dulu, gimana perasaannya besok bakal ketemu Gia Always di Manado?
2: Aku senang banget karena besok itu akan jadi kali pertama aku manggung di Manado. Kemarin aku udah pernah tapi kayaknya ke Kota Mobagunya deh gitu.
1: Oh,
2: jadi besok
1: iya.
2: bisa di Manadonya aku happy banget sih.
1: Kamu udah tahu dong venue-nya itu benar-benar persis di pinggir pantai.
2: Emang iya?
1: Belum kasih tahu. Persis di pinggir pantai bisa ngeliatin sunset. Landscape Manado yang cantik banget.
2: Ketahuan lagi kalau aku mermaid.
1: Jangan sampai kena ombak Manado ya. Tapi nih Gaya, aku mau tanya, apa sih yang paling bikin kamu penasaran gitu sama Kota Manado gitu? Apa yang pengen kamu cobain dan bikin kamu penasaran?
2: Biasanya aku kalau manggung sukanya kulineran ya. Jadi di Jakarta aku punya teman yang orang Manado dan dia selalu ajakin aku ke tempat makan Manado. Jadi aku pengen rasain yang otentik di sana nanti.
1: Oke, jadi mudah-mudahan ya bisa abis manggung dari Badonci bisa ngerasain rahang tuna. Apalagi mau rekomenin apa nih Kak Romeo? Rahang tuna.
2: Please, kasih tahu aku restoran yang paling enak di sana ya.
1: Tenang, nanti kita anterin. Bareng Gia always mau. Tapi nih Gia, aku mau tanya dong ke kamu, kira-kira kamu sendiri yang kita tahu gitu ya, jadwalnya sekarang sungguh sangat padat dan susah untuk didapatkan jadwalnya. Amin ya rabbal alamin ya. Dengan single-single kamu yang selalu menguatkan kita sama lirik-lirik kamu yang kayak relate banget sama relate, kita ya. Gitu. Karena tadi Romeo bilang, kenapa aku pilih Gia Indrawari itu jadi head liner kita di Badonci, karena menurut dia dia adalah salah satu fans berat kamu. Itu yang pertama. Yang kedua kayak apa ya, lagu-lagu kamu tuh selalu mengingatkan kita untuk cintailah diri kamu gitu kan. Jangan pernah mau kalah sama kehidupan ini yang emang sejahat itu gitu. Bahkan kemarin ada yang komen gitu di Instagram Pro 2 FM, dia bilang semoga Gia nyanyiin 1000 kali karena lagu ini lagu yang dibawain sama pacarnya dia untuk ngelamar dia. Gila,
0: yes.
1: Keren banget. FYI, besok mereka bakalan datang nonton kamu, Gia. Apakah bisa?
2: Bawa lagi nggak besok di panggung?
1: Dikali aja, mau gimmick-gimmick gitu kan? Kamu, tapi kamu bakalan nyanyiin 1000 kali berarti nanti kan ya?
2: Nyanyiin
1: Gia. Ah, itu dia tuh. Walaupun sebenarnya udah ke-spill sih setlistnya. Tapi nih Gia, ya,
2: aku pasti bawa.
1: Pasti bawa
2: sih,
1: ya. Oke deh. Nih Gia, aku mau tanya. Sebenarnya dari setlist ada 11 lagu kan ya tadi kalau nggak salah ya, Kak Romeo. Dari 11 lagu ini, mana yang menurut kamu tuh personal Gia banget yang spesial kamu pilih untuk Badonci Fest?
2: Yang pasti spesial buat Badonci kayaknya yang 1000 kali ya, karena kan itu baru rilis tuh. Dan jujur lagu itu belum sering aku bawain manggung gitu. Jadi spesialnya nanti besok buat teman-teman Manado di Badonci.
1: Tapi kamu tahu nggak sih sebenarnya chart Pro 2 FM kamu masuk ini apa namanya single terbanyak yang paling sering di request di Pro 2 FM.
2: Seriusan,
1: congratulations buat Gia Indrawari.
2: Terima kasih ya, di request terus ya teman-teman.
1: Nih ngomongin masalah persiapan kamu untuk Badonci Fest, apa sih yang kamu persiapkan? Atau mungkin Gia ada ritual khusus gitu sebelum manggung biasanya, khususnya di Badonci kali ini?
2: Yang pasti aku kalau sebelum manggung pasti pemanasan ya.
1: Yes, of course.
2: Pemanasan itu pasti tiap hari masih latihan nyanyi sampai sekarang. Khusus buat Badonci nanti ditungguin aja. Karena pasti kita akan seru-seruan bareng di situ.
1: Amin.
2: Apalagi ya, yes. Itu sih paling yang bisa aku bocorin. Jangan bocor nanti
1: enggak seru. Iya sih ya, kita tunggu aja ya di sini ya. Yang penting tungguin Gia Indrawari di Badonci. Ini sebelum kamu manggung ada enggak sih Gia gitu setelah 1000 kali yang udah kamu rilis jadi top chart juga di RRI Pro 2 FM Manado bahkan di seluruh Indonesia. Kita mau tanya-tanya, ada enggak gitu materi terbaru yang akan kamu bocorkan? Mau collab enggak nih kira-kira? Kesini-sini kan kita lihat kayak Gia Indrawari lebih stunning gitu. Apakah
2: gimana ya?
1: Apakah akan ada sedikit bocoran soal apa ya? Materi terbaru kamu mungkin?
2: Oh, lagu baru ya. Karena aku sebenarnya ini aku bocorin di sini deh ya. Aku
1: seru banget
2: sebentar lagi. Jadi akan ada album baru, lagu-lagunya juga baru-baru semuanya. Tapi dibawain apa enggak, pokoknya datang dulu aja ke Badonci.
1: Betul banget.
0: Gak salah kan aku pilih dia jadi headliner.
1: Betul, betul, betul. Kata Romeo gak salah milih kamu jadi headliner.
2: Suka ya. Aku akan membawakan seluruh energiku untuk teman-teman Manado.
0: Thank you, Gia.
1: Oke deh, Gia, yang terakhir ajakin semua Gia Always dan semua pecinta musik di Manado untuk datang langsung ke Badonci besok.
2: Yes. Buat teman-teman Galways yang ada di Manado dan sekitarnya dan pecinta musik yang ada di Manado dan sekitarnya, jangan lupa besok datang ke Badonci Fest. Aduh, kalau misalnya belum beli tiketnya, beli sekarang deh, beli yang banyak, ajakin teman satu circle kamu, ajakin orang-orang tercinta kamu. Besok kita seru-seruan bareng, aku jamin aku akan bawa mood kamu jadi roller coaster.
1: Asik.
2: Karena kita akan happy-happy, bucin-bucinan, dan kita akan sedih-sedihan bareng.
1: Betul.
2: Dan karena besok adalah kali pertama aku kesana, jadi aku pengen kamu adalah orang-orang spesial yang pertama kali ketemu aku di Manado.
1: Yes.
2: So, sampai ketemu besok, sehat-sehat dan siapin semangat dan energinya buat besok.
1: Thank you buat Gia. Hati-hati Gia, nanti jadi mermaid.
2: Lagu kita ya.
1: Iya, betul dong.
2: Lagu kita dulu biar besok hafal dan bisa sing along.
1: Siap. Thank you buat Gia ya. Semoga perjalanannya aman, lancar, tiba dengan selamat di kota Manado. Nanti kita kasih oleh-oleh rahang tuna. Kamu harus makan ya, harus nyobain ya, harus review.
2: Isi yang banyak ya.
1: Oke deh, thank you Gia. Sampai ketemu besok ya.
0: Thank you Gia.
1: Bye. Ih, seru banget. Ini jadi kayak pembuktian bahwa Badonci Fest bukan event tipu-tipu, teman Pro 2. Jadi siapkan mental kamu untuk bertemu langsung sama Gia Indrawarni, karena hari ini aku sama Romeo mau baca-baca dulu. Nih yang seru nih, Kak Romeo. Komentar dari teman-teman Pro 2 dan juga Badonci Lovers yang udah sayembara untuk mendapatkan 10 tiket gratis nonton Badonci Fest dengan line up yang seru-seru banget ya. Ada Nadif Basalama, ada Eat Gitaf, ada Gia Indrawarni, Tatan Karibo, ada juga Isti Julistri, siapa lagi?
0: Dandi
1: Barakati.
0: Dandi Barakati dan Coco Lens.
1: Betul sekali. Nah, sekarang aku mau baca-baca dulu sama Kak Romeo nih ya, beberapa komentar-komentar yang luar biasa dari teman Pro 2. Terima kasih buat Ed Miguel Claudia. Gas Jo, merasa manusia paling bahagia langsung dari Gea karena bisa biasa cuma dengar di RRI Pro 2 FM Manado. Asik. Ada juga siapa lagi nih? Makasih buat kamu ya yang udah join hari ini. Nih lumayan panjang banget nih sebenarnya. Siapa ya tadi ya, kalau gak salah ada Pikung 6, PY Kung 6 gitu. Ingin sekali hadir di tengah-tengah acara Badonci Fest tahun ini. Buat penyanyi favorit membawakan lagu favorit aku juga. Alasan aku pengen nonton konser karena memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan hanya dengerin di handphone atau nonton di televisi, katanya. Terus kalau ada di tengah kerumunan penonton, kayaknya nyanyiin lagu bareng-bareng bakal muncul rasa kebersamaan dan euforia yang sulit digantikan. Asik, beneran deh. Ini kayak panjang banget, tau gak sih tulisannya itu kan? Bisa kamu lihat ya. Terus juga ada siapa lagi? Kak Romeo mungkin bisa baca komentar dari teman Pro 2 dan juga Badonci Lovers yang udah
0: dari
1: ikutan.
0: Manois.
1: Oke. Okay.
0: Manois itu yang mana ya?
1: Ya, yang mana itu?
0: Tadi aku baca tadi Manois.
1: Atau pilih random aja deh. Siapa aja yang udah baca-baca? Yang baca
0: ini
1: udah.
0: Ini aja gabung. Aku pemenangnya aja. Tadi aku udah baca, coba aku cari lagi.
1: Oke. Boleh, okay. Boleh. Sip. Tapi nanti untuk pemenangnya nanti di segmen terakhir ya.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Satu lagi ya, Dewi bacain dulu, ada Lisania Lee. Karena saya mendengarkan lagu, karena saya ingin mendengarkan lagu-lagu secara langsung yang dinyanyikan

0: lapor sama mereka, dan itu nanti baliknya di pintu yang sama lagi, supaya yang kalau beda pintu nanti bingung yang sebelahnya gitu.
1: Yang penting tiket di tangannya hilang, itu ya. Jangan dihilangkan, jangan betul. Dilepas ya. Oke deh, kita ke at legal Megamas. Asik. Hai teman-teman Megamas.
0: Halo.
1: Selamat sore Kak, mau tanya di venue apa disediakan toilet? Oh tadi udah ya, ya. Ada juga at Bri, tiket gratisnya gimana tuh? Wah kayaknya kamu terlambat nih Bri, kita udah sayembara dari hari Senin kemarin gitu. Sekarang mau pengumuman. Tapi nih ngomongin soal pertanyaan-pertanyaan dari legal Megama sama Azir Zaf nih, kira-kira keamanan dari Badun Chiefs seperti apa dan kenyamanan yang bakalan dihadirkan sama Badun Chiefs untuk penonton kayak gimana aja nih nanti kira-kira?
0: Jadi untuk Badun Chiefs itu kita tidak takut dengan crowd yang banyak. Nah kita sudah menyiapkan tim-tim yang khusus. Pertama kita punya dari kepolisian, lalu ada pihak TNI juga, lalu ditambah dengan guard polisi internal untuk crowd control, dan lalu dibantu dengan tim-tim dari Sigma Pro Indonesia, nah, tim-timnya Badun Chiefs lah. Jadi di situ kami akan mengatur dan crowdnya ini juga kami sudah sudah bagi-bagi tempat-tempat, titik-titik yang nantinya akan ramai. Jadi tidak mengumpul di satu tempat saja. Yang kami khawatirkan itu menjadi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Info Pro 2. Selamat sore Info Pro 2 bersama saya Jovan Gavar, teman Pro 2. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lebih banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM menjadi eksportir. Ia mengatakan pemerintah juga memperluas akses pasar global bagi produk lokal melalui program pendampingan ekspor dan business matching. Menteri Perdagangan menyebutkan forum diskusi dilakukan untuk membantu pelaku UMKM memahami peluang ekspor. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang konsultasi bagi pelaku usaha dan eksportir muda. Nah, dijelaskan Budi, program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi Bisa Ekspor mempertemukan pelaku usaha dengan calon buyer di negara tujuan ekspor. Program tersebut menjadi bagian fasilitasi ekspor bagi UMKM.

Info Pro 2. Teman Pro 2, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamendikti Saintek Fauzan mendorong lulusan perguruan tinggi menjadi generasi unggul menghadapi tantangan global. Pesan tersebut disampaikan Fauzan saat menghadiri wisuda sarjana pertama dan milad pertama Institut Pendidikan dan Teknologi Aisyah di Riau. Fauzan juga menegaskan lulusan perguruan tinggi harus bermental tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, serta perkembangan teknologi global. Menurutnya, lulusan saat ini memasuki kehidupan nyata dengan persoalan kompleks sehingga membutuhkan keberanian, energi, dan daya juang. Wamendikti Saintek juga mengingatkan pentingnya membangun rasa percaya diri, karakter baik, dan kemampuan beradaptasi. Menghadapi persaingan dunia kerja modern, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta penguasaan soft skill sangat penting dalam mendukung keberhasilan lulusan menghadapi perubahan teknologi cepat. Sekian Info Pro 2 sore ini, saya Jovan Gafar. Selamat sore.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: know, let y'all in my mind. Yeah. Can I talk to y'all real quick?
1: Produser Riri, tolong teman terbaik kamu pukul 17.24 waktu Indonesia Tengah dan teman produser bar aku Jurpan Gafar. Nah, saat ini hadir dengan informasi yang bisa kamu akses juga melalui rri.co.id. Nah, Isyana Rinjani kalah di perempat final Thailand Open 2026. Ganda putri Isyana Shahira Meida Rinjani Kwinara Nastin kalah dari pasangan Rin Iwanaga Kinak Kanisi di perempat final Thailand Open 2026. Mereka kalah 12-21, 21-12, dan 17-21 dalam pertandingan yang berlangsung selama 61 menit di Nimiburt Stadium pada Jumat 15 Mei hari ini. Nah, Isyana Shahira Meida mengaku sempat kebingungan di game pertama namun dapat fokus di game kedua. Sementara pada game ketiga sempat terjadi kejar-kejaran skor namun lawan mampu tampil lebih tenang. Pebulu tangkis berusia 19 tahun itu menerangkan dirinya dan pasangan belajar banyak dari Rinki untuk mengatasi tekanan di lapangan. Sementara itu, Rinjani Kwinara Nastin mengaku tidak menyangka akan menghadapi ganda putri 10 besar. Menurutnya ketegangan masih terasa meski mereda pada game kedua.
0: Can I let y'all in my mind? Yeah. I talk to y'all real quick. Really sick to my stomach. This world is colder than you think. It's imperfect and unkind in every way. I speak my mind when things tend to bother me, but only the people that

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saatnya Pro 2 akan hadir dengan tembang religi islami untuk menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 46 waktu Indonesia Tengah.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: diperdengarkan, maka ampunilah aku.
1: Teman Perdua dimanapun kamu berada, saya Jafar Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya, dan insya Allah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya akan hadir teman religi islami, nanti akan kembali dengan sore ceria, hadir dengan informasi dari rr.co.id dan juga lagu-lagu yang akan menjadi semangat baru untuk petang hingga malam nanti dan jadi hiburan terbaik. Baiklah teman Pro 2, dan saat ini juga sekaligus saya Jepun Gafar pamit urut diri. Semua apa yang sudah kami sajikan adalah yang terbaik. Nanti ada Ami yang akan temani kamu setelah ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat lima waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal di dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman ter

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.

Teman-teman Perdu dimanapun kamu berada, kita di menit ke-22 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Teman Perdu. Dan setelah tadi ada Kak Julvan yang teman kamu, kali ini bareng Ami Teman Perdu hingga jelang tutup secara nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program acara Teman Perdu yang akan hadir ke ruang dengar kamu, juga lagu-lagu bernuansa hiburan yang akan Ami hadirkan menemani suasana libur kamu di hari ini. So pastikan kamu jangan kemana-mana, Teman Perdu tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
2: Teman Pro 2 masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Teman Pro 2 berhasil bergerak cepat memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti agar tak dibajak negara lain. Ancelotti pun menyetujui tawaran baru Federasi Sepak Bola Brasil. Dan teman Pro 2, Carlo dipastikan tetap melatih Brasil hingga Piala Dunia 2030. Pengumuman perpanjangan kontrak disampaikan CBF melalui video resmi pada Kamis 14 Mei 2020. Teman Pro 2, pengumuman itu dilakukan sebelum Carlo merilis skuad akhir Brasil untuk Piala Dunia 2026. Dan teman Pro 2, daftar pemain dijadwalkan diumumkan oleh Carlo di kesempatan berikutnya. Dan pelatih asal Italia itu menginginkan lebih banyak kemenangan bersama Brasil, teman Pro 2. Ia menegaskan target itu membutuhkan waktu serta kerja keras seluruh tim. Teman Pro 2, di bawah Ancelotti, Brasil sudah mengemas 5 kemenangan dan 3 kali kalah, 10 kali imbang. Tahun lalu teman Pro 2, Ancelotti menggantikan Dorival Junior dan Hatus dengan Cepai membenahi tim Samba. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id. Yeah, but I don't want no love.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 46 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Menteri Komunikasi dan Digital Media Hafid mengatakan judi online sama halnya dengan penipuan online. Hal itu disampaikan Menkumdigi dalam kegiatan Indonesia Menyapa Gaspol Tolak Judol di Kota Medan Rabu 13 Mei 2026. Teman Prodo yang menyebut bahwa judol bukan sekedar hiburan permainan digital, namun dikatakan Menkumdigi bahwa judol memiliki sistem yang sama dengan penipuan daring. Soal teman Prodo, hal ini dijelaskan Meutia, membuat setiap pemain dipastikan akan selalu mengalami kerugian. Dan hal ini ditekankan Menkumdigi tentunya dapat memberikan efek domino yang negatif terhadap keluarga pemain judol tersebut. Dan teman Prodo ya juga menjelaskan bahwa judi online adalah ancaman serius yang nyata di depan masyarakat. Dan Menkumdigi menyatakan bahwa diperlukan penindakan tegas terkait dengan aktivitas judol. Teman Prodo ya juga mengatakan bahwa penanganan judol tidak hanya cukup dengan melakukan penutupan situs-situs judi online. Namun hal yang utama ditekankan Menkumdigi ialah memberikan literasi digital sehingga tumbuh kesadaran masyarakat dalam penolakan judol. Informasi ini teman Prodo bersumber dari rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu RRE tahunnya. Dan teman Prodo di menit ketiga dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan lagu daerah ke ruang dengar kamu dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Prodo. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan Musamus dari Ermo Kim Squad. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: loose.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipuy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

0: lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, sutradara Hanung Bramantyo kembali menghadirkan film drama keluarga lewat Children of Heaven. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Mei 2026 mendatang, teman Produ. Dan diproduksi oleh MD Pictures, film ini merupakan adaptasi dari karya sutradara Iren Majidi yang pada tahun 1997. Dan Taman Produ, meski diadaptasi dari film original versi Indonesia, dikemas dengan pendekatan yang lebih dekat dengan penonton tanah air tentunya. Taman Produ salah satunya melalui sentuhan budaya lokal dan elemen komedi yang lebih kuat ya, Taman Produ. Produser Manoj Punjabi mengatakan tim produksi mencoba menghadirkan interpretasi baru tanpa menghilangkan pesan utama, Taman Produ. Dan film ini versi Indonesia tetap mengikuti kisah kakak beradik dari keluarga sederhana. Ali dan Sarah harus berbagi sepasang sepatu demi tetap bisa sekolah. Luar biasa ya, Taman Produ. Dan toko Ali diperankan oleh Jared Ali, sementara Sarah diperankan oleh Humaira Jahra. Namun berbeda dari versi lahiran Taman Produ, Hanung memasukkan banyak unsur lokal dan membuat film terasa lebih ringan dan komunikatif. Salah satu warna baru hadir lewat karakter kepala sekolah yang dimainkan oleh Muhadkli Ako. Dalam film, toko tersebut tampil unik karena gemar berpantun setiap kali berbicara, Taman Produ. Dan nuansa komedi juga diperkuat dengan kehadiran sejumlah komika, diantaranya Dodit Mulyanto, juga Siregar, Taman Produ, ada Oki Rengga dan juga Lolos. Selain menghadirkan humor ya, Taman Produ, film ini juga mengangkat tema pengorbanan dalam keluarga tentunya. Dan sosok ayah yang diperankan oleh Andri Mas Hadi digambarkan bekerja keras demi keluarga. Sementara hubungan Ali dan Syara memperlihatkan bentuk kasih sayang sederhana, Taman Produ, antara kakak dan adik ya. Dan juga Manok mengungkapkan bahwa versi Indonesia menghadirkan penutup cerita yang berbeda dibandingkan film aslinya. Dan Taman Produ, buat kamu juga yang mungkin pernah nonton ya film aslinya seperti apa, Taman Produ, mungkin juga bisa dicoba versi Indonesianya, Taman Produ. Barangkali ada yang berbeda atau mungkin lebih dikembangkan lagi, Taman Produ. Jangan sampai ketinggalan, nantinya akan rilis pada tanggal 27 Mei mendatang. Dan buat kamu yang masih penasaran dengan informasinya, selengkapnya informasi ini dapat kamu akses kembali di portal kami rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 45 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ, film drama keluarga asal Thailand berjudul Gohan resmi tayang di bioskop Indonesia mulai Kamis 14 Mei 2026. Dan teman Produ, film produksi tersebut menghadirkan kisah emosional tentang cinta, kehilangan, dan harapan melalui perjalanan seekor anjing. Dan Gohan diproduseri oleh Pongsi Tisa dan juga Natawu, teman produwe. Kursi sutradara diisi oleh Cayano, Atta, dan juga Natawu Pompiria. Film tersebut juga dibintangi oleh Jinjet Watanasin dan juga Cacai, teman produ. Hadir pula ya Susi Kitajima, Omi Ryota, hingga Poe Mam Hetar. Gohan mengikuti kisah seekor anjing jelajah jalanan yang perlahan masuk kehidupan empat orang kesepian. Dan teman produ, mereka adalah seorang pensiunan insinyur asal Jepang, seorang pekerja migran, serta pasangan muda yang hubungannya mulai merenggang. So, teman produ, ikatan tak terduga antara manusia dan hewan tersebut berkembang menjadi perjalanan menyentuh tentang cinta dan penyembuhan. Dan film ini juga memperlihatkan bagaimana kasih sayang tidak selalu harus diungkapkan lewat kata-kata. Cerita dimulai ketika anjing liar bernama Gohan, teman produ, hidup di sekitar minimarket dan Siraka, Thailand. Hidupnya berubah setelah bertemu Hiro, seorang insinyur Jepang yang tinggal sendirian di Thailand dan kemudian merawatnya. Seperti apa kelanjutan dari film tersebut, teman produser, buat kami yang masih penasaran, terus update selengkapnya di rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi. Teman terbaik kamu.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kok kan takut ke lebah kok. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya nama sialang kok tadi. Bajalan baru merombong mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang, aku galau. Kek sialang batang saja beli dan tebal tak umi bayi yang kota sampai loket. Dan siada siula gerang anjang siula li di daun silana yang pucuk siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo masih dengan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu dari rri.co.id. Teman Prodo, serial The Lane Cock Lawyer saat ini sedang memproduksi musim kelimanya yang sekaligus juga akan menjadi musim terakhir. Dan Netflix telah mengonfirmasi bahwa musim terbaru ini akan menjadi penampilan terakhir Mickey Heller di layanan streaming tersebut. Teman Prodo juga Daily mengatakan serial ini sejak awal memang dirancang untuk memiliki akhir yang layak. Dan mereka menyebut keputusan mengakhiri serial terasa pahit sekaligus membanggakan karena memberikan kesempatan menutup kisah dengan baik. Dan Teman Prodo, musim kelima akan diadaptasi dari novel karya Michael Connelly dan terdiri dari 10 episode. Netflix juga mengumumkan 6 bintang tamu baru yang bergabung dalam musim terakhir ini. Musim ini juga berpusat pada Mickey Haller yang bertemu saudara perempuan tirinya bernama Amy, teman Prodo. Dan Amy meminta bantuan Mickey untuk membebaskan seorang wanita yang dihukum secara salah dalam kasus pembunuhan lama berusia 6 tahun. Informasi ini teman Prodo lengkapnya di rri.co.id.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Radio Republik.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu. Dan 11 menit dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu sebagai ganti MLC hari ini hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap stay tune di Semelendu FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada klitih.
0: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Enggak banget deh kalau kamu sendiri enggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Enggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: When

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga

0: Info Pro 2. Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Jumat 12, 15 Mei 2026.
1: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2, Indonesia dan Chili memperkuat pembahasan kerja sama di sektor mineral kritis dan ekonomi strategis dalam forum konsultasi bilateral ke-6 di Santiago pada 7 Mei 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi kedua negara memperluas kolaborasi di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap sumber daya strategis dan rantai pasok industri masa depan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua, teman Pro 2, hewan kurban di wilayah Tangerang rawan terjangkit penyakit kuku dan mulut. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang mendistribusikan obat-obatan kepada para pedagang hewan kurban sebagai langkah antisipasi. Sejauh ini, teman Pro 2, hewan yang dipasok dari Bima maupun peternak lokal seperti Jawa Barat dan Lampung terpantau sehat dan bebas dari PMK. Namun demikian, teman Pro 2, pihaknya bersama dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten melakukan pemeriksaan intensif terhadap ratusan hewan kurban di lapak-lapak pedagang.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, film horor komedi Sekawan Limo 2 Gunung Klau dipastikan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026. Sequel gerapan Star Vision bersama Stark Studios kembali menghadirkan kisah menegangkan 5 sahabat menghadapi gangguan makhluk gaib. Teman Pro 2, situasi perjalanan menuju Gunung Klau berubah semakin mencekam setelah Juna dikabarkan menghilang secara misterius tanpa jejak. Dan unsur komedi khas Jawa Timuran tetap dipertahankan, teman Pro 2, dalam film tersebut meskipun menghadirkan teror supranatural lebih menegangkan.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini dan selamat malam.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti, KPU memutuskan untuk membatasi usia petugas PPK hingga KPPS, yakni maksimal 55 tahun. KPU RI menyatakan bahwa penetapan batas usia 55 tahun mengacu pada rekomendasi Kementerian Kesehatan mempertimbangkan fase usia produktif dan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia yang diklaim terus membaik. Kenapa ada pembatasan usia maksimal 55 tahun? Karena jika dibandingkan dengan pemilu 2019 ketika 894 petugas KPPS tutup usia, diduga karena kelelahan akibat beban kerja berlebih dan faktor penyakit penyerta. Hal ini lebih baik karena ketika itu tidak ada batas usia bagi petugas KPPS.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo 28 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan kembali lagu daerah dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Prodo, kita dengarkan lagu dari daerah Palu dengan Lavita Ebela dari Rival Himrat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: I pull up like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up.
4: Step in the kitchen.

Zulhijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum tahun baru Jawa.

0: apa, Mas?
1: Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong,
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tepat di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2, seperti biasa kita akan masuk di program acara Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari, teman Pro 2, yang ditunggu-tunggu ya. Edisi hari ini tentunya hari Jumat 15 Mei 2026. Dan Jaga Malam kali ini bareng Ami, teman Pro 2, hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah dan hingga jelang tutup siaran nanti. So, buat kamu yang mau bergabung di Jaga Malam kali ini, Ami buka kesempatan hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya masih sama teman Pro 2, kamu bisa bergabung lewat WhatsApp di 0822-1779-7307 atau juga bisa di line telepon teman Pro 2 0812-5503-8772. Juga bisa message di akun RRI Pro 2 Tahuna teman Pro 2, atau juga bisa bergabung lewat live TikTok RRI Tahuna. Dan awal jumpa kita teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini, satu lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota, Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro
7: 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari dan 20 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kita dengarkan lagu requestannya Kak Taufik Ransa. Dari Judika Bukan Rayuan Gombal, juga kamu staring dari Samson di ujung jalan. Buat kamu yang masih mau bergabung, teman Prodo Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Prodwe FM.
1: Jangan galau malam. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Setelah tadi kita dengarkan lagu Bukan Rayuan Gombal dari Noah dan juga Samson di ujung jalan, teman Prodo. Kali ini kita ke requestannya Kak Deo dengan Picik Bahagia Lagi, teman Prodo. Juga ada Kak Aldo dengan Mana Dirimu Yang Dahulu dari Anggis. Juga ada Kak Vita Hatimu Milik Dia dan Kak Desi Cinta Terlarang. Langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Prodo yang masih mau bergabung. Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan masih bareng Ami ya teman Pro 2 hingga jelang tutup siaran nanti. Dan teman Pro 2, 52 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, pertanda 8 menit lagi sisa waktu kita di jaga malam kali ini teman Pro 2. Dan masih akan Ami hadirkan lagu-lagu requestannya kamu teman Pro 2 dari live TikTok ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita dengarkan lagu dari KNC Carvalho dengan Remuk teman Pro 2, juga Rasa Ini Indah dari Utopia, dan selanjutnya dari Cinta Terlarang. Tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, tepat di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tak terasa usai sudah dan tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari. Edisi hari ini teman Prodo, Jumat 15 Mei 2026. So, kami ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung lewat live TikTok ya, juga WhatsApp teman Prodo yang sudah request-request lagu di Jaga Malam kali ini. Kami ucapkan terima kasih buat kamu teman Prodo. Dan buat kamu yang masih mau bergabung tapi waktu kita terbatas teman Prodo, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. Dan tentunya masih akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan kurang dengar kamu teman Prodo di program acara Jazz Music hingga pukul 23.56 menit. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya?
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

telepon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

3 hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. 1 kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

teman Prodo dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026 melalui frekuensi FM 96.92 MHz. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI tahunnya untuk membawakan acara siarannya di hari Sabtu 16 Mei 2026. Teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2.

Salam bagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Jafar Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

disiarkan langsung dari jalan radio nomor 1. Inilah RRI program 2 tahunnya yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2. Senang banget pagi ini bareng aku Jovan Gafar yang akan menjadi teman Pro 2 ya, yang mengawal pagi kamu sampai pukul 11 siang nanti ya di Muda Kreatif. Nah, untuk pagi ini kita akan awali lewat lagu Indonesia dan lagu pop mancanegara ya, pasti ya teman Pro 2. Nanti akan ada info Pro 2 pagi, lanjut dengan obrolan sepada juga ya, yang bakal membahas tentang budaya dan juga pariwisata daerah kita. Kemudian ada Perdua Hitlist hadir pada pukul 10, dan juga setelah itu sampai pukul 12 ya, ada Muda Kreatif yang membahas tentang UMKM, tentang bagaimana pelaku industri kreatif ya, memberikan sesuatu yang pasti menghasilkan sesuatu dan memberikan sesuatu. Kemudian teman Pro 2 hadir juga menemani Muda Kreatif dengan informasi olahraga, ada informasi entertainment, ada informasi lokal juga. Ya, ada info lokal dari rri.co.id tahuna. Kemudian untuk hari Sabtu, nah kamu bakal dengerin, kamu bakal ikuti perkembangan lagu Indonesia dan internasional mancanegara di Indonesia Top 20 dan International Top 20 Pro 2 tahuna. Dan kemudian ada sore ceria hadir temani kamu teman Pro 2, ada juga yang akan kamu dengerin, kamu ikuti juga perkembangan lagu indie ya. Perkembangan lagu indie di Indonesia Pro Indie pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kemudian nanti setelah itu ada obrolan komunitas dan ada cerita penutup hari. Baiklah, itulah teman Pro 2 untuk hari ini. Saya Jovan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 tahunan, teman terbaik kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah. Deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said a hand full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasihi Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari kita orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan, jangan nanti setua sesaki-saki baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Warna semaha buat kita sekalian. Shalom.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
4: Selamat pagi Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar. Teman Pro 2, Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM akan bersinergi untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak PNBP. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM di Kementerian ESDM sebelum libur panjang pekan ini. Sinergi juga akan dilakukan untuk mempercepat swasembada energi listrik serta pengembangan listrik desa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan sepanjang langkah yang dilakukan Kementerian ESDM berdampak pada penguatan ekonomi nasional. Program-program yang dilakukan juga harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan sinergi antar kementerian diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan selaras pembangunan nasional, termasuk kebijakan fiskal dan kebijakan di sektor energi. Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meyakinkan bahwa sektor energi dapat meningkatkan penerimaan negara. Sebelumnya terjadi perbedaan pernyataan antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM terkait rencana menaikkan royalti komoditas Minerba. Beberapa saat setelah Menteri Keuangan menyatakan kenaikan akan diterapkan 1 Juni 2026, Menteri ESDM menyatakan kebijakan itu ditunda. Keduanya kemudian melakukan pertemuan pada Rabu 13 Mei 2026. Dijelaskan Bahlil, pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor ESDM perlu dilakukan secara terintegrasi sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi penerima negara, masyarakat, pembangunan dan perekonomian nasional.
3: Info Pro 2.
4: Teman Pro 2, perusahaan keamanan cyber Rusia positif teknologi memperkuat kerjasama pendidikan dengan Indonesia. Melalui penandatanganan nota kesepahaman dan kerjasama dengan 6 perguruan tinggi Indonesia pada Kamis 14 Mei 2026 di Kazan, Rusia. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian Forum Ekonomi Internasional Rusia Dunia Islam Kazan Forum. Positif Teknologi sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan 4 institusi pendidikan Indonesia pada Mei 2025 dalam Festival Cyber Internasional Positif Hack Day. Keenam universitas tersebut, yakni Universitas Brawijaya, Universitas Pendidikan Indonesia, Politeknik Manufaktur Bandung, Institut Teknologi dan Sains Mandala, serta Universitas Darul Ma'arif. Dan sehari sebelumnya perusahaan juga menandatangani dokumen serupa di Moskow dengan Universitas Pajajaran. Melalui kerjasama ini, Positif Teknologis ingin membagikan pengalaman dan keahlian yang telah dibangun selama bertahun-tahun kepada komunitas keamanan cyber internasional. Kata Direktur Regional Asia Tenggara Positif Teknologis, Alena Grisaeva, dalam keterangan yang diterima RRI pada Jumat 15 Mei 2026. Rektor Universitas Pajajaran Arif Kartasasmita menilai kolaborasi ini dapat memperkuat kompetensi praktis mahasiswa dan mendukung pembangunan ketahanan cyber nasional. Ia menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak talenta digital yang siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian Info Pro 2 pagi ini, saya Jovan Gafar. Selamat pagi.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kita nanti bakal lanjut untuk program pada pagi ini. Dan sebelum itu, bareng aku Jurban Gafar ya, akan ajak teman Pro 2 untuk mengikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Pro 2 kita akan dengerin lagu dari Papua. Ada Air Mukim Squad dengan lagu berjudul Musamus.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Kelas Guru JJ. Guru JJ.
1: Cici atau cici?
2: Pagi anak-anak.
3: Pagi.
2: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
3: Gak tahu, terbit bu.
2: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
3: Apa bu?
2: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
1: Mantuk.
2: Ada yang tahu apa itu volume?
3: Gruben, gruben.
2: Kamu?
1: Ya biasa dari remote TV.
3: Nah itu betul bu, bu betul.
2: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
3: UFO.
2: Oh, UFO.
1: Kan objek.
2: Iya juga sih.
3: Pinter muridnya.
2: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
3: Oh.
2: Apalagi? Yang terlalu lama bengong.
3: Model bu.
2: Model.
3: Kan begitu objeknya bagus itu. Model jadi objek bu di foto.
1: Objek foto.
2: Bayu, Adit, coba yang serius.
3: Lingkaran ya bu.
2: Nah benar.
1: Kubus, kubus.
2: Kubus benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
3: Min plus satu.
2: Emang gak mau pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok siapa yang tahu?
3: Kota kali kingkan. Ikan kota.
1: Ikan coklat.
3: Ya kota siapa dulu yang kota?
2: Tantri.
3: Tantri.
2: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
3: Jelas.
2: Sekarang ada pertanyaan?
3: Ada bu, saya bu.
2: Ya, Bayu.
3: Ini bu, masalah volume bu.
2: Iya boleh.
3: Remote di rumah saya rusak bu volumenya bu. Gimana bu?

0: laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Oke, senang banget pagi ini para aku Julfan Gafar ya, di hari Sabtu 16 Mei 2026. Nah, di pada hari ini kita bakal membahas tentang budaya dan juga pariwisata. Nah, mungkin ada referensi nih dari teman-teman Pro 2, mungkin ada tour guide atau ada teman-teman yang baru aja akan memulai sesuatu yang mungkin kalau dibilang sih pariwisata di daerah kita, atau mungkin dihubung-hubungkan sama budaya yang ada di daerah kita juga. Nah, ini layak nih buat kita promosiin gitu ya. Oke, kamu bisa WhatsApp aja di 0822-1779-7307. Oke, teman Pro 2, dan kali ini akan hadir beragam update informasi juga menemani pagi kamu di Spada. Nah, ini dari rri.co.id, dan kamu juga bisa mengakses informasinya melalui gadget kamu ya. Nah, teman Pro 2, mengenal vertigo, ini penyebab mundurnya pebulu tangkis Gregoria dari Platnas. Nah, Gregoria Mariska Tunjung mengumumkan mundur dari Platnas PBSI karena alasan

sekitar. Kondisi ini dapat muncul secara tiba-tiba dan membuat penderitanya kehilangan keseimbangan sehingga sulit berdiri atau berjalan. Vertigo juga dapat menyerang siapapun, namun besar risiko pada sejumlah kondisi. Nah, kondisi tersebut seperti berusia di atas 50 tahun, berjenis kelamin perempuan, mengalami cedera, memiliki gangguan pada telinga atau sistem keseimbangan. Pernah mengalami vertigo sebelumnya, memiliki riwayat vertigo dalam keluarga, stres berat atau kurang istirahat. Ya, penyebab lain teman perdu adalah mengkonsumsi obat tertentu seperti antidepresan atau antipsikotik. Ini kemudian mengkonsumsi minuman beralkohol. Jadi bagi penderita vertigo ini diimbau menghindari aktivitas yang berisiko menyebabkan cedera seperti mengemudi, mengoperasikan alat berat, atau berolahraga berat. Nah, itu dia teman Pro 2 ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi nih guys. Dengan informasi lainnya akan hadir untuk teman di pagi kamu ya di Spada sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nah, jangan kamu lewatkan tadi ya. Buat kamu yang punya mungkin ada kamu seorang tour guide atau kamu juga punya potensi pariwisata yang ingin kamu angkat untuk kamu tunjukkan ke mungkin teman-teman Pro 2 yang ada di sini, yang ada di luar sana juga ya. Nah, kalau bisa ikutan WhatsApp aja ya di 0822 1779 7307.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Prodo RRI tahunlah teman terbaik kamu. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bar aku Jafar Gafar dan pagi ini kita masih coba menunggu nih dari teman-teman Pro 2 ya, yang pastinya punya, kamu punya ini sebagai tour guide juga ya, punya usaha itu, kemudian juga pingin promosiin satu pariwisata yang ada di daerah kita ya. Nah, mau yang mana nih? Terus gimana ceritanya ya dengan pariwisata tersebut? Langsung aja kamu bisa join melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Ya, kita ke informasi dari rri.co.id. Teman Pro 2 Korea Hybrid Travel Fair 2026 resmi dibuka dan hadirkan promo eksklusif ke Korea. Nah, Korea Hybrid Travel Fair 2026 menawarkan tiket Korea pulang pergi mulai 2 juta rupiah. Woi guys. Nah, program ini dinilai memperluas akses wisata luar negeri bagi masyarakat Indonesia. Pameran wisata tersebut juga digelar di Main Atrium Gandaria City, Jakarta mulai 15 sampai 17 Mei 2026 dan acara ini menghadirkan kolaborasi maskapai, agen perjalanan daring dan juga perbankan. Nah, minat wisatawan Indonesia menuju Korea terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan Korea Tourist Organization mencatat kunjungan wisatawan Indonesia mencapai 365.000 orang sepanjang 2025. Direktur Korea Tourist Organization Jakarta Office Kim Ji-sun menyebut angka tersebut menjadi rekor tertinggi. Pihaknya menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan Indonesia sepanjang 2026. Itu kan guys.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

Rudy tahu teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi untuk seluruh teman Pro 2 ya, dimanapun berada kamu yang lagi dengerin Pro 2 melalui RRI Digital atau melalui FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Oke, yang baru ikutan gabung pagi ini, selamat pagi ya. Dan masihnya bareng aku Julfan Gafar. Hari ini di Spada kita bakal membahas tentang budaya dan juga pariwisata. Menarik nih ya guys untuk kita bahas lagi. Jadi referensi juga nih buat teman-teman yang mungkin pada nggak tahu mau kemana, mungkin pingin tahu ke tempat baru gitu ya. Nah, dengan informasi dari kamu itu jadi bisa ya jadi pilihan mereka tuh. Oke. Jadi nih teman Pro 2, kita ke informasi dulu nih dari rri.co.id. ini teman Pro 2, film sequel Sekawan 52 Gunung Kelawi siap hadirkan misteri dan juga teror baru. Nah, ini dunia perfilman Indonesia ya, pastinya kalau bicara horor-horor, wih, apalagi ada komedinya. Oke, film horor komedi Sekawan 52 Gunung Kelawi dipastikan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026. Sequel garapan Star Vision bersama Skak Studios tersebut kembali menghadirkan kisah menegangkan 5 sahabat menghadapi gangguan makhluk gaib. Alur cerita film berlangsung beberapa tahun setelah pendakian Gunung Madiopuro yang sebelumnya mempererat hubungan persahabatan 5 tokoh utama. Nah, mereka kembali dipertemukan ketika keluarga Andreu mengalami ancaman pesugihan misterius berkaitan dengan Gunung Kelawi yang menyeramkan. Situasi perjalanan menuju Gunung Kelawi berubah semakin mencekam setelah Juna dikabarkan menghilang secara misterius tanpa jejak. Unsur komedi khas Jawa Timuran tetap dipertahankan dalam film tersebut meskipun menghadirkan teror supranatural lebih menegangkan. Nah, itu ya teman Pro 2. Nah, gimana nih kabar Gunung Awu nih, gimana ya dari teman-teman Pro 2 yang nanjak-nanjak gitu. Oke, mungkin saat ini ataupun hari ini juga ada yang udah naik, ada yang turun juga tuh, atau ada yang masih tetap stay di atas tuh ya. Pokoknya banyak-banyak banget ya, pasti tetap jaga ya, jangan ganggu kayak ada fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pos pengamatan Gunung Awu juga yang ada di atas dari kamera CCTV, ada sumber energinya juga tuh ya dari situ untuk menunjang itu ya. Apa sih, jangan ganggu. Kemudian sampah-sampah juga ya. Kemudian apalagi di atas sana ya. Pokoknya leh, kita jagalah itu jadi salah satu aset pariwisata yang ada di daerah kita, itu menjadi tempat tujuan para pariwisata nih ya. Nah, mungkin dari para pelancong nih yang datang ke sini tujuannya pasti rata-rata ke Gunung Awu, karena itu termasuk salah satu gunung tercantik yang ada di Sulawesi Utara. Wah, kita harus bangga ya punya itu ya guys. Oke, kita punya informasi-informasi yang berkaitan dengan pariwisata dan juga budaya di Spada.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.